0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
2: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
5: Produ FM. Teman terbaik.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Produser teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 hari ini dari Isyana featuring Hindia, teman Pro 2 ya. Dan tentunya ya semoga lagunya jadi pengingat juga ya sama kita kalau setiap hari itu selalu punya cerita baru buat dijalani, teman Pro 2. Jadi selamat pagi buat kamu yang lagi on the way ke kampus, ke kantor, ke sekolah mau daftar ulang atau mungkin udah mulai beraktivitas tipis-tipis ya. Semangat teman Pro 2. Dan segala sesuatu gak mesti harus sempurna, yang penting kamu harus terus berani untuk mencoba melangkah ya. Semoga hari ini dipenuhi hal-hal baik dan tentunya ada selalu ada alasan buat tersenyum. Tetap bareng Pro 2, bareng Vidya tentunya, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Satuan waktu meliputi jam, menit, dan detik. Satu menit memiliki 60 detik. Satu jam memiliki 60 menit. Ada apa dengan angka 60? Tahukah kamu, asal mula ditemukannya satuan waktu yang kita gunakan saat ini? Pengukuran waktu menggunakan sistem seksagesimal yang berasal dari Babilonia kuno dengan angka 60 sebagai basis dari sistem itu. Angka 60 dianggap jadi paling tepat dalam perhitungan karena punya angka pembagi yang banyak. 60 dapat dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga oleh 10, 12, 15, 20, dan 30. Sistem seksagesimal ini digunakan untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Sistem ini kemudian diadopsi oleh bangsa Arab dalam bentuk yang lebih modern pada masa kekhalifahan Umayyah. Hingga abad ke-14, jam tangan mekanik pertama dibuat di Eropa menggunakan sistem seksagesimal. Dan sistem 60 menit ini digunakan di seluruh dunia. Uniknya, penggunaan satuan menit pada arloji baru ditampilkan pada abad ke-16 loh. Alasannya, karena dulu satuan menit dianggap tidak praktis untuk ditampilkan pada arloji. Produ FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Selena Gomez featuring Benny Blanco and Gracie Abrams, Call Me When You Break Up. Ya, udah ngantar kita nih teman Pro 2 hingga pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, mungkin yang sudah pada punya KTP, EKTP, atau LKTP, atau KIA, atau apa gitu ya. Nah, ini mungkin kalian harus tahu dulu ada perbedaan antara KIA dan juga LKTP. Jangan sampai kelewatan ya teman Pro 2 ya. Selain KTP elektronik buat yang usia 17 tahun ke atas, ada juga kartu identitas anak atau KIA. Jadi buat kamu yang punya adik atau punya anak ya, KIA ini penting banget karena jadi identitas resmi anak. Fungsinya buat apa? Nah, ini sekarang harus dipakai ya. Biasanya dipakai buat ngurus-ngurus sekolah, buat pelayanan kesehatan, sampai berbagai layanan publik lainnya teman Pro 2. Jadi pastikan KIA-nya si kecil ini sudah ada ya teman Pro 2 ya, biar semua urusan administrasi jadi lebih gampang. Udah ada? Biasanya kalau masuk sekolah negeri ya tepatnya teman Pro 2 ya, itu biasanya diminta KIA-nya teman Pro 2.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Adam Duarte Concerto dan O'Briens lewat lagunya Repot ya. Dan lagu ini udah nemenin kita hingga pukul 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan satu informasi teman Pro 2 ya. Ini mungkin banyak yang ngira ya, masih banyak yang ngira kalau program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP itu cuma buat pegawai tetap aja. Padahal sebenarnya teman Pro 2, pegawai kontrak yang kena PHK itu juga bisa dapat manfaatnya gitu ya. Syaratnya kamu harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan sudah jadi peserta minimal ya 12 bulan dalam 24 bulan terakhir gitu ya. Dan kehilangan pekerjaan karena PHK itu bukan karena resign ya. Kalau resign ya mungkin nggak dapat ya, tapi kalau kena PHK dapat gitu. Jadi kalau suatu saat ya kamu ngalamin PHK, jangan langsung panik teman Pro 2. Coba kamu cek dulu hak kamu, karena di JKP itu bisa jadi penyangga sampai dapat pekerjaan baru teman Pro 2. Lumayan ya, kalau apalagi kamu udah beberapa tahun gitu untuk bekerja dalam sebuah perusahaan teman Pro 2. Ya dapatnya selain minimal, ya siapa tahu bisa semaksimal mungkin ya.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Broadway FM.
1: Broadway FM, teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman-teman, tahu nggak sih tahun ajaran baru ya udah mulai nih. Jadi buat kamu yang punya adik atau anak yang lagi sekolah, jangan cuma siapin seragam dan buku-buku aja teman-teman. Yang paling penting itu bantu mereka buat beradaptasi di lingkungan baru. Nah, biasakan juga buat tidur lebih awal dan kurangin main gadget malam hari. Dan ajak mereka juga buat siapin perlengkapan sekolah bareng-bareng. Jangan lupa nih teman-teman, setiap pulang sekolah nanti sempatin buat ngobrol soal pengalaman mereka. Jadi biar mereka tuh terbiasa teman-teman. Ingatin juga buat di awal sekolah, proses adaptasi itu kan lebih penting daripada langsung ngejar nilai teman-teman. Jadi semangat buat kalian semua yang lagi mulai perjalanan buat masuk di sekolah baru.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa?

105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman-teman, siapa nih yang keseringan begadang malam-malam, terus besok paginya itu badan langsung lemas, teman-teman? Wah, jangan dianggap sepele ya yang kayak gitu. Teman Pro 2, kita harus kurang tidur malam itu bisa bikin konsentrasi kita jadi turun. Terus susah fokus sampai tubuh itu kadang-kadang gampang capek, teman-teman. Biar tetap sehat nih, jangan lupa buat banyakin minum air putih, rutin olahraga, terus juga sempetin buat berjemur di pagi hari. Hindarin kebanyakan makan gorengan, minum-minuman manis, atau kopi nih, teman-teman. Ingat juga ya, badan kita itu boleh aja diajak begadang kalau emang benar-benar butuh, benar-benar terpaksa. Jangan sampai kesehatan kita jadi korbannya.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dik. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dik. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dik.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik

105,1 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman-teman semua, aku mau ngasih informasi nih. Siapa nih mata itu penting teman-teman semuanya. Buat nemenin aktivitas kita biar tetap sehat, coba terapkan aturan 20. Jadi setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan teman-teman mata selama 20 detik dengan melihat objek yang jauh. Jangan lupa nih juga pakai kacamata saat panas terik. Hindari mengucek mata pakai tangan kotor. Dan kalau mata terasa bermasalah, langsung periksa ke dokter ya teman-teman Pro 2. Yuk rawat mata kalian.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.

105,1 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Sebelum mulai aktivitas, jangan lupa kasih tepuk tangan buat diri sendiri dulu ya. Kenapa? Karena bangun pagi, semangat berangkat kerja, kuliah atau kalau misalkan masih kuliah ya. Nah itu aja udah keren loh. Gak semua pencapaian harus yang besar. Hal-hal kecil yang kamu lakukan hari ini juga layak diapresiasi. Jadi teman-teman Pro 2, jangan lupa bilang ke diri sendiri, aku hebat, aku bisa. Yuk jalani hari ini dengan semangat, senyum, dan energi positif. Semoga harimu menyenangkan ya.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 21, lagu miliknya AKB48 lewat Idol Nan Kajana Katara ya. Artinya apaan tuh? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak sama artinya Idol Nan Kajana Katara? Enggak tahu.
1: Enggak tahu, Mbak.
0: Taunya bahasa apa? Taunya bahasa Rejang.
1: Juga enggak tahu.
0: Tahu bahasa Kaur, tahu bahasa
1: Kaur. Tahu.
0: Bahasa Kaur tahu. Kalau Nida bahasa apa? Bahasa apa? Utara atau bahasa utara?
2: Jawa sih biasanya ya.
0: Bahasa Jawa tuh.
2: Iya.
0: Kamu bisa bahasa Jawa?
2: Bisa dong.
0: Oh, iya. Iya.
1: Kan dia orang Jawa, Mbak.
0: Tapi kenapa logatnya justru malah kamu bikin Jawa? Piye kabare? Apa kabar? Akhirnya teman Pro 2 bareng sama Vidya, Vicky dan juga Nida untuk pagi hari ini.
1: Iya, betul sekali. Selamat pagi nih teman-teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga paginya penuh semangat dan senyumnya juga jangan ketinggalan ya, tetap senyum.
2: Ngomong-ngomong nih teman Pro 2, siapa tadi pagi yang berangkatnya itu gak sarapan dulu nih teman-teman?
0: Aku.
2: Gitu.
0: Soalnya subuh banget perginya, jadi aku gak sempat sarapan.
2: Berarti sarapannya di kantor ya, Mbak?
0: Iya,
2: ya?
0: Sarapannya di kantor.
2: Jadi biar tetap semangat nih, jangan lupa buat sarapan ya. Pokoknya jangan sampai lebih dari lewat jam 10. Itu kan biasanya kita jadi lebih apa ya, lemas, lesu gitu kan ya.
0: Sebenarnya jam sarapan itu cuman batasnya sampai jam 9.
2: Oh iya.
0: Iya kan? Jadi dari jam 6 sampai jam 9 itu manfaatin deh buat sarapan. Nanti jam makan siangnya baru jam 12, jam 1 sampai jam 3 biasanya.
2: Iya,
0: ya kan? Tapi kalian berdua udah pada sarapan belum sih?
2: Udah sih, udah.
0: Sarapannya apa menunya hari ini?
1: Hari ini menunya goreng telur.
0: Goreng telur nasi.
2: Iya.
0: Kalau Nida apa?
2: Sama sih, itu sama. Juga iya.
0: Goreng telur juga.
2: Iya, goreng telur.
0: Nasi juga.
2: Iya. Yeah.
0: Indonesia banget ya kalian.
2: Iya. Kayaknya kalau enggak ada nasi buat sarapan tuh enggak gitu, Mbak.
0: Iya ya. Emang karena kayaknya emang udah terbiasa aja. Tapi kalian enggak ngantuk?
2: Enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Iya.
0: Karena kita udah terbiasa.
2: Iya,
0: kalau orang-orang di sana, cie, orang-orang kan, luar gitu kan. Mereka terbiasa sama makanan-makanan yang kayak salad kayak gitu kan.
1: Enggak cocok sama lidah, Mbak.
0: Dia juga makan sama lidah. Gitu. Iya, apalagi kita lidahnya kampung.
2: Iya.
0: Ayo deh teman Pro 2, pokoknya lanjutin aja aktivitasnya, santai aja dengerin kita karena masih banyak lagi lagu-lagu yang hits, juga informasi-informasi ya yang bakal kita bagiin buat kalian semuanya. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pro2 FM, teman-teman baik kamu, teman Pro2. Apakah pagi hari ini kamu ngerasa lagi gabut? Ya, sering banget sih ya teman Pro2 pagi-pagi. Mungkin cuacanya juga enak banget, terus kayak bingung ya mau ngapa-ngapain gitu kan. Kerja enggak gitu kan, hari libur kan. Terus juga misal kalau kuliah juga enggak ada kuliah juga gitu kan. Jadi ngapain gitu ya teman Pro2? Tenang, kamu gak sendirian kok ya teman Pro2. Ternyata kata gabut itu awalnya dari singkatan dari gaji buta, tapi sekarang artinya udah meluas banget teman Pro2 ya. Jadi pas banget nih buat kamu yang lagi bingung mau ngapain. Ya daripada rebahan dong ya kan, coba deh isi waktu luang kamu dengan hal-hal yang seru. Kayak misalnya nih, kamu bisa belajar musik atau baca buku atau nulis gitu ya. Atau kamu lakuin deh olahraga ringan. Karena udah sepekan ini kamu pasti sibuk sama pekerjaan kan. Gak sih, gak nyempatin diri buat olahraga. Nah kenapa enggak gitu ya, cobain olahraga ringan biar badan makin tetap fit. Karena sekarang juga cuacanya nih bikin kita tuh mudah gampang sakit gitu teman Pro2. Jadi yuk ubah gabut kamu jadi lebih produktif bareng Pro2 ya. Oke teman Pro2, nanti Bida bakal balik lagi untuk kamu semuanya. Jadi stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dalam jumlah yang besar ya kan. Mm-hmm. Tapi juga soal kejujuran dan juga tanggung jawab.
1: Mm-hmm. Iya nih teman-teman Pro 2, ayo kita mulai dari hal-hal kecil aja nih. Misalnya jujur saat mengerjakan tugas, mm-hmm. gak mengambil yang bukan hak kita, dan berani bilang tidak pada tindakan curang. Betul. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan baik setiap hari.
2: Benar, setuju sih ya. Karena bagaimanapun dulu waktu nggak pindah nggak tahu ya, kalau sekarang masih ada nggak nih anak-anak yang suka beli gorengan sama ibu kantin bilangnya satu dua tapi ternyata ngambilnya lima.
0: Iya iya.
2: Kalau mahasiswa itu korupsinya korupsi apa sih biasanya kalau mahasiswa?
1: Korupsi apa ya, waktu sih sebenarnya, kayak
2: telat,
1: iya telat gitu ya. Terus ada juga yang bilang kuliah padahal nggak kuliah, kayak gitu.
2: Itu nggak bilang berarti korupsi sama orang tua.
1: Iya betul.
2: Tapi pernah nggak korupsi uang jajan sama orang tua?
0: Pernah lagi.
1: Sindir ini.
2: Tapi kadang hal-hal kayak gitu emang yang kepepet banget kan anak-anak kuliah tuh punya banyak tugas. Kalau sekarang tuh tugasnya masih di print, masih di ini nggak, atau
1: masih
2: udah, masih ya
0: masih mbak, masih.
2: Masih ada ya?
0: Dan itu sangat menguras dompet tentunya.
2: Iya betul. Karena kalau yang hal-hal yang kayak gitu tuh kadang yang belum lagi fotokopi, padahal udah di print harus fotokopi. Fotokopinya mending kalau sana satu, apalagi kalau kita lagi presentasi, ya kan?
1: Iya. Setiap minggu, Pak. Kadang ada juga sih kalau misalnya satu minggu itu dua kali presentasi, jadi dua kali ngeprint atau bahkan lebih sih sebenarnya, Mbak. Vicky ada satu minggu itu setiap hari presentasinya.
2: Nah, itu aja kalau kita pikir ya udah ngeluarin duit berapa? Satu kali fotokopi berapa sih?
1: Tergantung
2: satu
1: sama ininya mbak, tergantung berapa halamannya.
0: Biasanya sih 15 ribuan ya mbak.
2: 15 ribuan. Satu apa tuh?
0: Satu kali double folio biasanya kita kan kita fotokopinya segitu.
2: Berapa lembar? Berapa lembar?
0: Berapa ya?
1: 15 sampai pokoknya di bawah 20 halaman, Mbak. Kalau udah lebih dari 20 halaman itu beda lagi.
0: Apalagi kalau misalnya ada dosen yang kalau kita presentasi itu semua mahasiswa tuh harus dibagi kertas. Itu kan nguras banget itu, Mbak.
2: Benar-benar yang kayak gitu tuh justru ya kan. Pikir-pikir harga fotokopian satu lembarnya sekarang masih di harga 100 rupiah, 200 rupiah.
0: Enggak lagi, Mbak.
2: Udah enggak lagi.
1: Iya, kalau ngeprint itu satu lembar udah 1000, Mbak.
2: Ngeprint. Ini untuk ngeprint ya,
1: ngeprint bukan fotokopi.
2: Kalau fotokopi lebih murah sebenarnya.
1: Iya, 500 lah.
2: 500 satu lembar. Wow. Tapi tetap aja yang namanya korupsi enggak boleh ya, teman-teman.
0: Iya.
2: Apapun alasannya, mau kepepet, mau gimana, lebih baik sih sebenarnya kayak minjem, tapi minjem juga tuh kan harus bertanggung jawab.
1: Sebenarnya segan juga kalau minjem itu.
2: Benar, tapi tetap harus bertanggung jawab.
0: Iya.
2: Yang paling bijak tuh adalah jajannya.
0: Bener banget itu. Bener.
2: Jajannya, karena kalau seandainya jajannya justru yang paling banyak ya udah selesai gitu ya, uang jajan ketarik gitu. Akhirnya dengan segala cara ya kan.
1: Iya.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2,
3: teman terbaik kamu.
4: Kamu kenapa sih?
5: Kok wajahnya horor banget?
6: Horor, horor. Wajah kamu tuh yang horor. Ini wajah melankolis tahu?
4: Iya, melankolis. Kenapa sih?
6: Biasa. Kalau hujan turun, jadi keinget mantan.
4: Idi, proses turunnya hujan itu gak ada hubungannya sama mantan kamu.
6: Aku tahu. Emang gimana proses turunnya hujan?
4: Begini ceritanya.
7: Proses turunnya hujan dinamakan siklus air. Dinamakan begitu karena proses ini melibatkan seluruh air yang ada di permukaan bumi. Pada mulanya, semua air yang ada di permukaan bumi atau yang disebut sebagai air permukaan menguap menjadi uap air. Air permukaan ini termasuk air yang mengalir maupun yang menggenang seperti air laut, sungai, danau, rawa, dan waduk. Proses ini dinamakan sebagai proses evaporasi atau penguapan. Setelah melalui proses itu, semua uap air akan berkumpul dan membentuk awan-awan yang mengandung banyak uap air. Lalu, awan yang penuh dengan uap air, karena tidak kuat lagi menahan kandungan uap air yang sangat banyak, akan berubah kembali menjadi bitik-bitik air yang turun ke daratan, lalu terjadilah hujan.
6: Oh, itu ceritanya. Tapi kayaknya hujan emang berhubungan sama mantan deh.
4: Kok mantan lagi sih?
6: Itu tuh mantan aku, lagi mayungin cewek barunya.

Sama pro 2, menurunkan berat badan itu bisa dilakukan sejak kita bangun tidur. Penting untuk melakukan beberapa kebiasaan pagi nih yang bisa membantu menurunkan berat badan kita. Jadi menurunkan berat badan itu bukan cuma menyoal makanan apa yang kita konsumsi, seberapa banyak kita berolahraga gitu ya. Tapi semuanya bakal jadi sia-sia kalau kita memulai hari dengan cara yang salah ya. Jadi di sini teman pro 2 ada beberapa kebiasaan pagi hari, misalnya membantu kamu mengontrol asupan sepanjang hari. Nah, hal ini akan berujung pada kelancaran proses penurunan berat badan. Seperti yang pertama, rajin minum air putih ya. Minum air putih sesaat setelah bangun tidur itu penting dilakukan supaya tubuh kita itu tetap sehat dan menjaga berat badan tetap seimbang ya. Kemudian yang kedua, sarapan kaya protein. Ini jangan lupa mengkonsumsi menu tinggi protein saat sarapan ya. Karena hal ini tuh bisa mencegah kebiasaan makan atau ngemil berlebih di siang hari. Terus yang ketiga, timbang berat badan ya. Angka timbangan yang bagus akan semakin memotivasi kita untuk menurunkan berat badan. Lalu yang keempat adalah lakukan olahraga sebelum sarapan ya. Lakukan beberapa jenis olahraga deh sebelum duduk untuk sarapan. Misalnya kamu bisa melakukan beberapa olahraga ringan atau bahkan jalan kaki selama 30 menit. Dan yang terakhir adalah mindfulness ya. Pelan-pelan kamu boleh mikirin apa yang bakal dimakan di siang hari. Kamu juga bisa mulai memikirkan hal-hal yang perlu dijalani nih seharian penuh. Tapi ingat, tetap pikirannya harus positif ya. Jadi teman pro 2, ini kamu juga dilarang untuk menonton televisi saat sarapan ya. Jadi kamu memang harus bisa menikmati makanan yang sedang dikonsumsi tanpa gangguan apapun. Oke?

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, hari ini hari Kamis 9 Juli 2026. Santai siang bareng Andrian hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Semoga semangat kamu dalam menjalani aktivitas masih on fire. Teman Pro 2, ditemani lagu-lagu di Pro 2 yang bisa juga kamu pilih, karena jam 10 ini sampai jam 12 kita di Pro 2 Hit List. Kamu bisa kasih tahu aku lagu apa yang ingin kamu dengarkan, nanti kita putarkan di 08 11 73 22 330.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM.

0: Masih di 105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini kita sudah berada pada pukul 10 lewat berapa, teman-teman?
1: Lewat 10.34.
0: Iya, lewat 34 ya. Masih bareng Andrian, Nida, dan Vicky ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Halo. Gimana tadi? Kalian udah siaran dari pagi ya?
1: Iya.
0: Tadi sama Mbak Vidya.
1: Iya.
0: Hari ini sampai jam berapa?
1: Sampai jam 4.
0: Sampai jam 4. Yeah. Oh, oke, berarti udah ini lanjut ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, jadi Nida dan Vicky ini teman-teman dari Winvas ya, untuk teman Pro 2 yang baru bergabung dan baru dengar suara Nida sama Vicky nih hari ini. Jadi mereka juga nemenin kamu, teman Pro 2, selama berapa bulan, teman-teman?
1: Dua bulan.
0: Itu nanti bakal gantian ke Pro 4, ke Pro 1 juga, atau bakal stay di Pro 2?
2: Gantian, Kak.
0: Gantian ya. Oke. Udah pernah siaran sebelumnya?
1: Oh, belum sih.
0: Tapi aman lah ya.
1: Aman.
0: Terkendali lah sejauh ini ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau siang-siang Nida biasanya ngapain nih?
2: Siang-siang kalau di rumah apa di kampus nih?
0: Boleh di rumah dulu. Karena banyak yang lagi libur juga ya kalau
1: yeah.
0: sekolah.
1: Yeah,
0: kalau di rumah ngapain nih dia kalau siang-siang ini?
2: Kalau di rumah biasanya nonton-nonton film aja sih.
0: Nonton-nonton film. Ada rekomendasi film favorit enggak yang wajib banget itu Mamper 2 dengerin? Ada apa? Coming off, film terakhir aja deh yang ditonton.
2: Oh, film
0: bingung.
2: Terakhir. Kalau aku biasanya kayak lebih ke animasi-animasi gitu.
0: Oh,
2: ya filmnya.
0: Ya?
2: Kayak ya action-action gitu kan.
0: Oke.
2: Kalau terakhir kemarin sempet nonton Avatar.
0: Avatar.
2: Ya.
0: Yang belum dirilis itu ya?
2: Yang baru-baru udah agak lama sih.
0: Ya. Oke. Okay. Itu bagus nggak menurut Dida?
2: Iya bagus-bagus
0: semua. Bagus-bagus ya. Kalau Vicky gimana?
1: Kalau Vicky ini kan anak kos ya Bang ya. Jadi kayak banyakan rebahan sih sebenarnya.
0: Itu gak harus anak kos sih sebenarnya. Banyak rebahan biasanya.
1: Iya, sambil scroll TikTok kan.
0: Kalau di kampus jam segini biasanya ngapain teman-teman?
2: Masih masuk ya, masih pelajaran.
0: Oke. Jadi karena kita masih di Pro 2 Hitlist ya, kita masih nunggu teman Pro 2 yang mau kasih tahu kita lagu apa yang ingin kamu dengarkan, teman Pro 2. Vicky, ada lagu yang ingin dengarkan, yang ingin didengerin gak sih siang ini?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya? Tulus?
1: Iya mungkin ya, Tulus aja biar semangat kayak gitu.
0: Lagu Tulus yang semangat apa?
1: Apa ya?
2: Terlalu sedih ya.
1: Sedih-sedih juga sih.
0: Monokrom bisa kali ya. Monokrom sedih malah ya.
2: Iya sedih.
0: Ada satu, aduh aku lupa judulnya. Oh nanti kita cari lah ya.
1: Okay.
0: Kalau Dida?
2: Kalau aku pengen dengerin itu Adrian Khalif kali ya Kak.
0: Adrian Khalif yang
2: alamak? Yang 2001 kali.
0: Oh 2001 kali. Iya okay. Ya nanti kita cari ya. Dan okay, teman Pro 2 juga bisa kasih tahu kita nih lagu apa yang ingin kamu dengarkan langsung di nomor 08 11 73 22 330. Masih di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman

Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu. Teman terbaik kamu, kita sudah berada pada pukul 11. Masih di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, aku masih nungguin kamu, menemani kamu di aktivitas kamu hari ini, teman Pro 2. Dan kalau kamu mau request lagu, mau dengerin lagu favorit kamu, kita juga masih ada di segmen tersebut. Jadi kamu tentunya bisa pilih lagu favorit kamu, teman Pro 2, langsung di 08 11 7 3 2 2 3 3 0, atau boleh juga komen di TikTok kita di @pro2bengkulu. Untuk Pro 2 Hitlist sampai jam 12 hari ini, masih panjang waktunya kamu untuk mikir dulu, untuk memilih lagu favorit kamu hari ini, teman Pro 2, di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati. Produser. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau disuruh nebak nih, menurut kamu kopi terbaik di Asia, di Asia itu berasal dari negara mana nih Teman Pro 2? Jawabannya Indonesia. Jadi kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, Teman Pro 2 bareng Andrian masih menemani kamu di santai siang hari ini yang bisa kamu dengarkan di 105,1 FM yang juga bisa kamu dengarkan lewat aplikasi RRI Digital, Teman Pro 2. Dan kabar ini datang dari Aceh, Teman Pro 2. Jadi kopi Arabica Gayo resmi dinobatkan sebagai biji kopi terbaik di Asia versi Taste Atlas 2026, dan kopi ini terkenal dengan cita rasa yang clean, body yang mantap, dan tingkat keasaman yang rendah, plus juga aroma herbal dan rempahnya yang khas. Dan di bawahnya ada Cafe Doi Chang dan Cafe Doi Tung dari Thailand, lalu Yemeni Mocha dari Yaman yang dikenal sebagai salah satu kopi paling legendaris di dunia. Jadi kalau nanti kamu menyeruput secangkir kopi lokal Indonesia, ingat Teman Pro 2, kualitasnya bukan cuma diakui di dalam negeri, tapi juga berhasil jadi yang terbaik di Asia. Dan Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist hari ini, jadi masih menemani kamu dengan lagu-lagu pilihan kamu selama siang ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita sapa dulu untuk yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 hari ini, Teman Pro 2, ada siapa ini? Halo Kak, izin request Sumpah Mati versi Selena Grace. Thank you. Udah kita puterkan tadi, kita puterin tadi ya. Jadi semoga tadi sempat dengerin di Pro 2. Dan selanjutnya pagi, semoga semangat selalu. Udah siang ya. Udah siang Kak siapa? Kak Tika ya. Udah siang Kak, tapi gak apa-apa, semangatnya masih harus sama semangat pagi. Jadi terima kasih udah gabung, lagunya juga Selena Grace udah kita puterin juga tadi ya. Lalu ada siapa ini? Selamat siang Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Angki Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam untuk penyiar dan di Inggris seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke siap, terima kasih Kak Zulia. Dan hai Kak, siang, izin ya, Asri mau request Haha Sabrina Leanor, bisa kan Kak? Bisa Kak Asri, cuman tadi Sabrina Leanor udah kita putarkan ya untuk yang Haha. Jadi kalau mau request lagu lain boleh juga kasih tahu kita, biar kita bisa putarkan untuk Kak Asri di siang hari ini. Dan teman Pro 2, kita masih lanjut dengan lagu-lagu hit lainnya di hari ini di Pro 2 RR 20, teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 RR Bengkulu teman, Pro 2 ada Anggi Carvalho dengan Remuk yang hari ini mengantarkan kita ke pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk kamu teman Pro 2 yang baru gabung di siang hari ini. Selamat bersiap-siap untuk beristirahat di siang hari ini ya. Karena kalau kita mendefinisikan istirahat siang-siang biasanya itu identik dengan tidur siang teman Pro 2. Tapi menurut beberapa penelitian nih, meluangkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk benar-benar berhenti dari aktivitas, entah sekedar dengerin musik di Pro 2, stretching ringan atau ngobrol santai bisa bantu otak untuk kembali fokus dan bikin mood juga lebih stabil dan lebih siap juga melanjutkan aktivitas kamu nanti teman Pro 2. Jadi jangan merasa bersalah kalau hari ini kamu sempat rehat sebentar ya, karena memang itu hal yang bisa membuat kita kembali melangkah lebih maksimal di hari ini teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang udah request lagu yang udah gabung juga di 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu atau di live TikTok kita di siang hari ini. Yang mau request lagu masih bisa lah ya, masih ada waktu kita sekitar 20 menit lagi untuk memutar

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Prodo FM.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak coba konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Teman berdua pernah gak sih lagi cuaca panas? Seperti saat ini ya, langsung kepikiran minum soda dingin nih teman berdua. Segar, tapi jangan sampai kebanyakan ya teman berdua. Jadi teman berdua, kamu masih di Santai Siang Produa RRI Bengkulu 105,1 FM yang juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Dan kalau lagi ingin minuman yang tetap segar nih teman berdua, tapi lebih ramah untuk tubuh, ada beberapa pilihan yang bisa kamu coba. Mulai dari sparkling water yang bebas gula, ada kombucha juga yang mengandung probiotik, ada juga air kelapa yang kaya elektrolit, prebiotik soda yang mendukung kesehatan usus, sampai teh tawar yang kaya antioksidan. Jadi selain bikin tubuh tetap terhidrasi, pilihan minuman ini juga bisa membantu mengurangi asupan gula harian tanpa harus kehilangan sensasi yang menyegarkan. Jadi mulai hari ini teman berdua, kita sama-sama lebih bijak memilih minuman ya, karena tubuh yang sehat berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: talk about.
1: Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang di Prodo FM.

Taman Pro 2 jadi Piala Dunia itu nggak cuma soal gol-gol spektakuler ya, tapi juga drama yang bikin dunia sepak bola juga jadi tambah ramai nih Taman Pro 2. Dan masih tentang Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Mesir resmi melaporkan wasit Francois Lextasier ke FIFA usai laga kontra Argentina di babak 16 besar Taman Pro 2. Dan Mesir merasa ada sejumlah keputusan kontroversial mulai dari gol yang dianulir lewat VAR hingga insiden yang dinilai layak mendapat penalti tapi tidak ditinjau. Dan PSSI-nya Mesir nih meminta FIFA menyelidiki kepemimpinan wasit beserta tim perangkat pertandingan untuk memastikan integritas dan transparansi tetap terjaga di ajang sebesar Piala Dunia. Dan di sepak bola, teknologi seperti VAR memang hadir untuk membantu menghasilkan keputusan yang lebih akurat, tapi pada akhirnya setiap keputusan itu tetap bisa memicu perdebatan dari berbagai sudut pandang Teman Pro 2. Jadi tetap ikuti keseruannya bersama Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Lawan Pro 2, bayangin deh, lagi nonton final Piala Dunia, pas turun minum malah disuguhi konser artis-artis dunia nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, FIFA resmi mengumumkan kalau halftime show final Piala Dunia 2026 nanti bakal dimeriahkan oleh Justin Bieber, BTS, Madonna, dan juga ada The Iconic Shakira teman Pro 2. Jadi nggak cuma itu, vokalis Coldplay Chris Martin juga dijadwalkan tampil bersama musisi dan penampil lainnya dalam pertunjukan berdurasi sekitar 11 menit. Menariknya lagi, acara ini bukan sekedar hiburan, halftime show juga menjadi bagian dari kampanye penggalangan dan untuk mendukung akses pendidikan anak-anak di berbagai negara. Jadi final Piala Dunia tahun ini bukan cuma soal siapa yang mengangkat trofi, tapi juga tentang bagaimana sepak bola dan musik bisa menyatukan dunia dalam satu panggung teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Abang Brodua, kalau kita membicarakan tentang Piala Dunia itu bukan cuma soal menang atau kalah ya. Kadang teman Brodua satu kartu kuning aja bisa jadi penentu nasib sebuah tim nih. Nah, kabar terbaru datang dari timnas Prancis. FIFA resmi menolak banding Federasi Sepak Bola Prancis terkait kartu kuning yang diterima gelandang Michael Olise, teman Brodua. Artinya kartu tersebut tetap berlaku dan konsekuensinya kalau Olise kembali menerima kartu kuning saat menghadapi Maroko di babak perempat final besok ya, dia harus absen di laga semifinal jika Prancis berhasil lolos. Meski begitu, pelatih Didier Deschamps memastikan timnya tetap fokus menghadapi Maroko dan memilih tidak larut dalam keputusan tersebut. Dan di turnamen sebesar Piala Dunia, bukan cuma strategi dan kualitas pemain yang menentukan hasil, tapi disiplin di atas lapangan juga bisa menjadi kunci menuju gelar juara. Tetap ikuti keseruannya bersama Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Kulkas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman Pro 2 masih bareng Andrian,
1: Nida.
0: Oke, kami bertiga masih menemani kamu di siang ini, teman Pro 2. Dan kita masih di suasana Piala Dunia nih, teman-teman ya.
1: Iya.
0: Jadi ada info nih, jadi teman Pro 2, ternyata pemasukan terbesar FIFA itu bukan cuma dari tiket pertandingan. Jadi sekitar 68% pendapatan justru datang dari hak siar televisi nih, Nida Tata. Mm-hmm. Jadi sisanya berasal dari sponsor juga, penjualan tiket, hospitality, lisensi, sampai turnamen-turnamen internasional. Kayak kita di kampus ya, kalau mau buat acara pasti nyari sponsor,
1: yeah,
0: nyari
1: betul.
0: Funding gitu ya. Yeah. Sama seperti FIFA ternyata. Nah, uang itu sendiri itu dipakai untuk banyak hal, mulai dari mengadakan Piala Dunia, kasih hadiah untuk para peserta, bantu 211 federasi sepak bola di seluruh dunia lewat program pengembangan, sampai pembangunan fasilitas dan pembinaan pemain muda lainnya lagi, teman Pro 2. Dan serunya lagi, di siklus 2023 sampai 2026, FIFA juga menargetkan pendapatan sekitar 13 miliar dolar AS. Itu kalau kita rupiahkan berapa itu ya? Kayaknya se-studio kita ini duitnya penuh tuh. Nah, kalau teman-teman sendiri ada ini nggak sih? Di periode Piala Dunia kali ini ada yang berbeda nggak sih? Atau mungkin ada kakaknya atau abangnya yang akhirnya buat suasana rumah subuh-subuh terlebih itu nggak senyap lagi karena lagi nonton bareng atau gimana?
2: Oh, kebetulan nggak ada abang ya. Saya ya? anak terakhir.
0: Yeah. Tetangga kosan It Viking nggak ada tuh yang
2: ada. Jarang banget sih sebenarnya.
0: Ya. Ya. Jadi ya seperti biasa ya.
2: Iya, seperti biasa.
0: Viki, kalau Nida gimana nih?
1: Kalau aku kurang ya, orang tua tuh kurang sama nonton-nonton kayak gitu sih. Hmm. Jadi kayak di rumah ya udah biasa
0: seperti
1: aja.
0: Biasa gitu. Aja ya. Tapi ya mungkin karena juga Indonesia belum masuk nih ke Piala Dunia. Jadi memang euforianya untuk non-fans itu nggak begitu terasa kali ya. Kita doakan semoga di 2030 ya Indonesia bisa jadi salah satu finalis yang bertanding juga di Piala Dunia kali ini. Dan teman-teman, nanti kita masih lanjut lagi. Setelah ini ada info dari Vicky untuk kamu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM teman terbaik kamu. Aku ada informasi nih teman-teman Pro 2. Siap-siap nih, ada film baru yang bukan cuman bikin baper aja, tapi juga bikin kita mikir soal keluarga. Film Seni Merayu Tuhan siap tayang di bioskop mulai 13 Agustus 2026. Film ini mengangkat kisah Hikmah, seorang anak yang baru menyadari arti keluarga setelah kehilangan sang ibunya, teman-teman Pro 2. Dan film ini dibintangi oleh Ari Irham dan Rieke Diah Pitaloka. Film ini juga menyuguhkan perjalanan hijrah yang penuh makna, penyesalan sekaligus harapan. Cocok banget nih buat teman Pro 2 yang suka tontonan menyentuh hati, ya kan? Jadi jangan lupa masukin film ini ke daftar tontonanmu ya. Tetap di 105,1 FM teman terbaik kamu.

0: Agar kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang nih teman-teman, bareng sama aku Nida. Nah, aku punya kabar seru nih dari dunia perfilman tentunya. Jadi, sutradara Indonesia Joko Anwar lagi buka casting buat film terbarunya. Dan yang menariknya lagi teman-teman, casting ini tuh terbuka buat umum. Jadi buat kamu yang pengen cobain casting bisa banget nih tentunya. Siapa tahu nih, siapa tahu dari yang awalnya cuma iseng-iseng daftar doang malah jadi bintang film berikutnya. Kan luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya bakat acting atau pengen coba pengalaman baru, mungkin ini saatnya buat kamu unjuk kemampuan. Oke deh teman-teman Pro 2, setelah ini kita bakal balik lagi dan tetap dengerin. Dan tetap dengerin 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman Produa, kalau serial favorit kamu masuk nominasi Emmy Award, kira-kira bakal bawa pulang piala nggak ya? Jadi Teman Produa, ajang Primetime Emmy Award 2026 baru aja mengumumkan daftar nominasinya nih. Dan serial medis The Pitt jadi yang paling mendominasi dengan total 26 nominasi. Dan gak hanya itu Teman Produa, serial komedi Hacks juga bikin sejarah lewat 24 nominasi. Sekaligus jadi serial komedi dengan nominasi Emmy terbanyak sepanjang sejarah. Nama-nama seperti Zendaya, Gary Oldman, Martin Short, Steve Carell, sampai Jean Smart juga kembali bersaing di kategori akting kali ini. Sementara malam puncak Emmy sendiri akan berlangsung pada 14 September waktu Amerika atau 15 September 2026 waktu Indonesia. Nah, kira-kira serial mana yang paling kamu jagokan untuk menang tahun ini, Teman Produa?

0: nanti. Buat kamu tumbuh bareng lagu-lagu Ungu, konser ini bisa jadi momen yang enggak boleh dilewatkan, teman-teman Pro 2.
1: Nah, buat kamu teman Pro 2, jangan sampai kehabisan tiket dan siap-siap buat seru-seruan bareng Ungu di konser spesial mereka.

0: Pro 2 di siang hari ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan untuk santai siang. Masih bareng Andrian,
1: Nida, dan Vicky.
0: Oke, jadi kita sudah kurang lebih 5 jam menemani kamu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Udah sharing-sharing info juga untuk hari ini. Dan sore ini mau lanjut kemana teman-teman?
2: Kayaknya abis ini istirahat bentar deh.
0: Istirahat dulu ya, karena katanya masih lanjut siaran ya.
1: Iya,
2: iya
1: betul.
0: Jadi Nida sama Vicky bakal lanjut siaran sampai jam?
1: Jam 4.
0: Iya, jam 4 nanti juga bareng Arini nemenin kamu di Pro 2 RRI Bengkulu. Tapi santai siang kita sudahi dulu ya.
1: Iya.
0: Dan selamat melanjutkan aktivitas kamu teman Pro 2. Dan semoga hari ini perjalanannya, pekerjaannya bisa berjalan baik dan lancar. Dan lanjut lagi sore ceria bareng Vicky, Nida, dan Arini akan menemani kamu di Pro 2 RRI Bengkulu.
1: Teman terbaik.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sore ceria kamu bareng Arin ya. Untuk edisi kita hari ini, hari Kamis, di edisi 9 Juli 2026 sampai nanti jam 8 malam. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu, dan masih banyak informasi juga yang bakalan Arin update untuk kamu di sore hari ini ya teman Pro 2. Selamat beraktivitas, dan untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih ke cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
0: 105,1 Pro FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

lupa naruh HP atau kunci atau barang-barang yang lain teman pro 2. Jangan-jangan itu karena kebiasaan sehari-hari ya. Karena kamu bisa kurang tidur atau sering makan makanan olahan, merokok, stres berkepanjangan, sampai mager, itu bisa bikin daya ingat jadi nurun. Nah, jadi mulai sekarang biasakan tidur yang cukup, makan makanan bergizi, rutin bergerak, dan sempatkan ngobrol atau kumpul bareng teman ya. Dan juga ingatan harus jadi tetap tajam, aktivitas pun jadi makin lancar. Jadi mulai sekarang ubah kebiasaan kecil dari sekarang ya teman pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, siapa yang handphonenya mulai lemot nih? Tenang ya, karena ada cara simple biar performanya itu tetap ngebut, teman berdua. Kamu harus rajin bersih-bersih untuk cage-nya ya, sampah apa aja yang udah kalian buka ya. Terus update sistem dan aplikasi ke versi yang terbaru. Terus jangan terlalu sering buka aplikasi ya yang sekaligus gitu, apalagi aplikasinya itu aplikasi berat. Pastikan juga penyimpanan itu nggak penuh. Hindari HP kepanasan dan pakai antivirus terpercaya buat jaga keamanan. Jadi dengan perawatan sederhana ini ya handphone kamu bisa tetap cepat, responsif, dan awet dipakai buat nemenin aktivitas setiap hari, teman-teman.

0: FM.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini bener apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho. Pro 2.

Teman Pro 2 lagi rame nih, tren cuci muka pakai air es. Tapi emang ada manfaatnya ya. Mungkin banyak juga yang gak tahu, ada gak sih manfaat dari cuci muka pakai air es? Ternyata itu ada banget ya Teman Pro 2. Karena air es itu bisa bikin pori-pori kelihatan lebih kecil, terus ngurangin wajah sembab pas bangun tidur, sampai bantu nenangin kulit yang lagi kemerahan atau berjerawat. Nah, buat kamu yang kulitnya berminyak, air dingin itu juga bisa bantu mengontrol minyak berlebih. Bonusnya, wajah jadi kelihatan lebih fresh dan natural glowing. Tapi inget ya, jangan terlalu lama kena air es. Cukup secukupnya biar kulit tetap nyaman dan sehat, Teman Pro 2. Terus kalau misalnya kamu mau kompres muka nih pakai air es, kalau bisa batu esnya atau batu es yang bulat itu jangan langsung kena ke muka ya. Kamu bisa balut dulu sama kain, terus baru tempel ke muka kamu ya Teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.

Teman Pro2, tren desain rumah sekarang mulai bergeser ya. Bergeser kemana nih? Kalau sebelumnya gaya minimalis modern lagi hits, sekarang arsitektur klasik mulai kembali dilirik. Ciri khasnya itu ada penggunaan material kayu yang hangat, jendela besar, detail bangunan yang artistik, dan juga desain yang nggak cuma cantik tapi juga fungsional. Jadi rumah bukan cuma nyaman ditempati, tapi juga punya karakter dan nilai estetika yang bikin betah. Kalau kamu lebih suka rumah bergaya minimalis modern atau yang klasik elegan nih, teman Pro2.

0: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kalau kamu lagi naik pesawat, sebaiknya jangan kebanyakan minum kopi dulu ya. Soalnya, sebagian ahli menyarankan lebih pilih air kemasan karena kualitas air untuk membuat kopi atau teh di pesawat itu bisa beda-beda. Selain itu, udara di kabin juga bisa bikin tubuh lebih gampang dehidrasi. Nah, jadi kalau tetap pengen ngopi, nggak masalah. Asal jangan lupa imbangi dengan air putih yang cukup, biar badan tetap segar selama penerbangan ya, teman Pro 2.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro2, kamu tim yang duduk depan laptop seharian? Kalau iya, hati-hati ya, karena duduk terlalu lama bisa meningkatkan resiko obesitas, sakit punggung, penyakit jantung, diabetes, sampai gangguan kesehatan mental. Wow, banyak juga nih ya. Tapi tenang teman Pro2, solusinya simpel banget ya. Kamu coba berdiri atau jalan kaki ringan setiap 30 menit ya. Terus stretching sebentar atau gerakin badan beberapa menit. Karena kebiasaan kecil ini itu bisa bantu tubuh tetap sehat meski aktivitas kamu padat. Jadi jangan cuma rebahan atau duduk terus ya teman Pro2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Pro 2, apakah kamu lagi nyusun rencana liburan ke luar negeri? Kalau iya, jangan cuma siapin itinerary aja ya, tapi harus juga tingkatkan kewaspadaan teman Pro 2. Karena berdasarkan laporan terbaru, kota kayak Bangkok, Paris, terus Praha, Shanghai, dan Agra itu masuk daftar destinasi dengan resiko penipuan dan pencopetan yang cukup tinggi. Jadi simpan barang berharga di tempat yang aman ya. Jangan mudah percaya orang asing dan selalu waspada di lokasi wisata yang ramai. Liburan seru itu yang pulangnya bawa cerita ya teman Pro 2, bukan kehilangan barang, apalagi kehilangan pasangan. Bahaya banget gak sih?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya. Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Teman Pro 2, siapa yang suka nyemil coklat di sore terus ke malam hari? Ternyata coklat juga mengandung kafein, teman Pro 2. Ya meski jumlahnya itu jauh lebih sedikit ya dibanding kopi ya. Coklat terutama dark coklat dengan kadar kakao yang tinggi itu tetap bisa bikin sebagian orang lebih susah tidur. Jadi kalau kamu sensitif sama kafein atau lagi pengen tidur lebih cepat, sebaiknya batasi makan coklat di malam hari ya. Boleh ngemil tapi tetap bijak biar istirahat kamu tetap maksimal, teman Pro 2.

0: Alerti, tic, tic, tic.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Podcast itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, ber

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kita juga bakal ada obrolan yang manis.
1: Wih.
0: Karena namanya kan Manis Life Chat kan.
1: Bukan.
0: Ya, Manis Life Chat seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
1: Manis Life Chat kan. Bukan.
0: Ya, Manis Life Chat seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul. Soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi.
0: Ya.
1: Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi pasti di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gua gitu
1: kan. Oke.
0: Ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
1: Woo.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh?
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah enggak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini boleh apa?
0: Udah. Gimana kabar Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih, biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
1: Iya,
0: itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu nggak, kayak
2: buset udah langsung ketua aja nih?
0: Gak apa-apa, kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lo apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah.
2: Ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan gua sih?
1: Iya benar.
0: Apa emang?
1: Benar. Gua dari sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, nggak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Yeah, yeah.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oke. Nggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh.
1: Benar.
2: Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gue mikir kalau misalkan gue udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Benar sih.
0: Enak
2: poin
0: sih.
2: Poin. Terus kan pohon kemarin ini hijau semua.
1: Benar.
2: Kan?
1: Yeah.
2: Sejuk gitu-gitu, nggak ada yang ganggu rumah gue. Nggak ada suara kayak Tintin
1: gitu. Ya, nah, itu bener.
0: Kalau kangen Tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak kali target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya,
2: bener. Coba kita spesifikkan lagi pertanyaan nih.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah nggak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana, panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lu bakal manggung di GBK, kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: Karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin banget gue misalkan, gak pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi, dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degan itu masih tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
1: Rame banget.
2: RC kan rame mampus sih. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. Ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya, semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya, kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: udah beli amat
2: yang penting
0: lirik udah salah. sempat salah
2: lirik tapi nggak apa-apa lah,
0: nggak apa-apa ya, aman ya, aman
2: kayak orang-orang kayak
1: nggak sesuai itu ya gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga
2: kan? Iya kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Maksudnya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kak Virgon. Sama Kak Virgon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy.
2: Ada udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk, minum enggak juga. Okay. Cuman maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya,
0: itu
2: sehat beneran lo gitu lo. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Yes,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa? Johnny Rhys baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, bener.
2: Oh bener banget. Baru aja Johnny mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-album dia.
1: Betul. Lagi
0: sih, maksa banget bikin training.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagi.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah.
1: Iya.
2: Gak usah dibalik aja.
1: Gak
2: usah dibalik aja mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Rhys. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: kita ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat. Music Live Chat.

0: Omro 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
0: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Okay. Dan ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke. Tapi EP-nya belum rilis.
2: Udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga.
2: EP pertama gue juga.
0: Gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lo baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue berubah itu kan sampai lo lupa sama gue apa gimana? Gue
0: waktu itu lo pakai topi.
2: Gue keren banget ya.
0: Lo pakai topi.
2: Iya.
0: Gak tau. Oke. Terus apa namanya gimana rasanya itu EP?
2: Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue ngeblank.
0: Gak apa-apa,
1: santai.
2: Gue tuh cuma happy, maksudnya, oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja, gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang menonton gue ya, kayak gitu, ngerti gak sih?
1: Iya, bang.
2: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir lah, segelintir.
1: Yeah.
2: Ya, maksudnya kan, it takes a lot. Ya, maksudnya it takes a village,
0: yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak, wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, yes. Isinya 4 lagu ya, 4 lagu gue ini. Itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini. Kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah. Kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya. Oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya. Oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu. Oh Jordi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasih ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam. Mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi ya, bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
1: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya tersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua
0: 20?
1: Bukan.
0: Banyak gitu.
1: Enggak.
2: Kalau curhat.
1: Iya, lu gitu.
2: Iya, jadi tentu.
1: Lu jangan distrakul. Gak apa-apa.
2: Gue jadi tentang. Gue mau blank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya. Dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke. Okay.
2: Putusnya tuh kita nggak drama, kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alami selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus, tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah, itu lu mesti sibuk.
1: Lu masih bikin lagu, bro.
0: Gua pengangguran deh.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Enggak, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah enggak sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya, maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak akhir gue se nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue akhirnya gue jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya. Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Gitu.
0: Okay. Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
1: Sebenarnya agak seperti itu.
2: Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
1: Yes.
2: Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah, ini udah dari
2: jadwal
0: ini.
2: Ini
1: berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: Iya, kalau dari judulnya kan. Iya. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak, aduh, nih gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
0: Iya.
2: Datang gitu aja kan. Iya kan. Terus tiba-tiba kayak. Lirik sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena gue suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa ya.
2: Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya.
1: Kali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu
1: ya.
0: Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Yang Pak. Sesemua itu kan
0: semuanya.
1: Semuanya kalau cukup waktunya ya. Iya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI di Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: by Jordi Riz.
3: Music Live Chat. We've been dancing around it, neither one

0: Dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emor nangis gitu.
2: Apa iya? Kamu mengalami apa yang kualami?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Seorangnya siapa nih?
2: Aku kenal nggak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
1: Aduh.
0: Ya, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Ada 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. Oh, that's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu. Realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukai sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30 bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
2: Wow.
0: Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, hopinya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
1: Betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja ya.
0: Ditunggu ya.
2: Amin.
1: Let's go.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay.
0: Alright, lanjut ya.
2: Thank you so much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada enggak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi dari siapa tuh namanya tuh? Dari High Chicks. Oke.
2: Okay. High Chicks. Ada sih, bule atau Indonesia
0: bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Only one.
0: One.
2: Oh it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh. Kalian tahu nggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya, dia penyanyi sih. Ini adalah Michael Bublé, tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau ke klub tiap Lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé ya?
2: Michael Bublé gitu.
1: Iya sih.
2: Kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu, kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Melihat
2: hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue kan, apalagi Christmas ya, specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu kunci kehidupan dari Jordi. Asik. Tenang aja.
1: Chill aja.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Yeah. Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut dong. Ah,
1: oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
2: Ayo siapa ya? Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Money
2: pasti
1: ya kan?
2: Enggak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
2: Jadi jujul lagu gue. Jujul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra.
1: Oh, yes. Oke.
2: Jadi gue begini sih ya, gue gak tau dia mau apa enggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pilih collab sama dia.
1: Itu seru sih.
2: Karena dia kan asik banget deh kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Oh, gak harus digabung gitu ya? Gak harus digabung-gabung gitu ya?
2: Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Iya. Masalahnya penyanyinya Jordi Hedra.
0: Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari

0: oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi ya, tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
1: Nice.
0: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
1: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, sekarang gantian di live chat nih.
2: Banyak banget.
1: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
0: Nyepam apa? Nyepam punch, nyepam apa?
1: Aduh. Magic. Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
0: Oh, benar.
1: Oke. Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuma dia anggap teman.
0: Aduh. Kamu beli tiket luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
1: Wah. Benar.
0: Benar. Karena kalau gitu 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
1: Lulus SMP.
0: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
1: Gimana?
0: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan gue sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu 3 tahun, Pak, udah.
2: Benar.
0: Jadi at least lu tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
2: Yes.
0: Let them.
2: Yeah.
0: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
1: Judulnya
0: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment, cinta-cinta. Kayak let them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
2: Nah itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship, bro.
1: Bener. Oh my god. Oke, okay, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah.
2: Okay.
1: Aku Rev Lita, mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
0: Gimana? Coba ulang lagi.
1: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
0: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
1: Iyalah ya.
0: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, misalnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu itu kan suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
1: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
0: Ya gimana?
1: Separate. Kita bisa enggak separate the artist and their work?
2: Oke.
1: Artis sama iya. Okay. Misalnya kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada.
0: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah. Oh, pernah ada masalah.
1: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
0: Betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu.
2: Benar.
1: Jadi gitu lebih susah untuk ngikutin musisinya
2: benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
1: Terakhir.
2: Ini dari Ameng.
0: Ameng?
2: Ameng.
0: Ameng. Oh,
2: Ameng. Ya. Ameng
0: Prancis.
2: Ameng enggak tahu tuh.
0: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
2: Terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
0: Kira-kira bakal apa jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.

0: Kenapa tuh? Kenapa udah jelasin?
1: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali harus makan nasi tempong kayak.
0: Oke. Okay.
1: Dia simple, dia sangat simple. Maksudnya bentukannya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
0: Ya, gitu. Oke. Okay.
1: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Lagunya ada artinya.
0: Yes.
1: Ketiga, pas makan sambelnya, sambelnya nggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan, pudes re,
2: lampus, bikin jadi, nangis.
1: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Kita sedih juga ya begini.
0: Bener.
2: Enggak, kok lu jago banget sih.
0: Jago banget, jago banget. Kita
2: salah dulu, Langsung ke pikiran loh dia.
0: Iya, udah.
2: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
0: Diri sendiri.
2: Nasi tempong karena ini.
0: Wah, iya, gokil sih.
2: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
0: Yes.
2: Dan pastinya lagu Jordire sudah bisa didengar di semua
1: digital streaming platform udah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mulai video klipnya baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Iya.
2: Dan pastinya
0: bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Itu
2: yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
0: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dan juga fansnya.
2: Apa Jordi namanya? Riz lovers.
0: Jordi Riz
1: lovers. Sebenarnya nama. Jatuhnya kayak nama permen.
0: Iya,
1: bener. Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya pick me moment. Nah, namanya Joy Disaster. Kenapa Joy Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
0: Yes.
1: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
0: rame.
2: Udah rame sih.
0: Lope hijau semua isi Jen.
1: Iya.
2: Disaster ya.
1: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang aku juga masih merintis juga. Tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek nggak sih kita galau-galau mulu, boleh galau tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia nggak pantas digituin.
0: Sabar.
2: Teman Produ nggak bisa lihat juga ini.
1: Kita nggak bisa lihat ya.
2: Thank you banget loh Jordi. Thank you banget. Dan pastinya teman Produ thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Produ di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
0: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
0: Nama gue Edi Taman, pamit.
2: Dan masih ya.
1: Nama gue Jordi Riz, bakal pamit juga.
0: Alright. Bye.
1: See you guys.

0: Broadway FM.
1: Broadway FM, teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Bareng Dika lagi untuk nemenin kalian semua di jaga malam untuk kesempatan di malam hari ini. Jadi kita masuk di program Gila Bola ya. Lo sampai hai Akbar. Ada gitaris andalanku nih ya. Aduh, udah lama ya tidak kontek-kontekan ya. Ketemu di sini ya, bisa-bisanya nih akun Pro 2 Bungkulu nyampe ke Kalimantan sana ya. Memang kadang TikTok itu susah ditebak ya. Jadi malam ini kita ngomongin soal prediksi ya. Prediksi siapa sih yang bakal masuk ke semifinal Piala Dunia. Tapi kita bakal nanyain sama data dari AI nih ya. Data dari ChatGPT, ini menarik banget ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang statistik gitu, kita tahu yang sekarang akan bertarung gitu ya di perdelapan final itu adalah Prancis, Maroko, kemudian Prancis akan lawan Maroko gitu ya. Terus Belgia akan menghadapi Spanyol, kemudian Inggris akan menghadapi Norwegia. Terus ada lagi Argentina itu akan berhadapan dengan Swiss gitu ya. Jadi secara statistik ini bakal jadi perempat final yang menarik gitu ya. Jadi siapa yang akan menjadi semifinalis? Nah, Dika tuh udah bertanya gitu sama AI gitu. Kita menggunakan data dari AI nih, dari ChatGPT. Dika nanya ya ke ChatGPT, kira-kira siapa sih yang akan masuk ke semifinal berdasarkan data gitu ya. Menarik ya. Ini tuh hal yang kita review dulu ya. Kita review bagaimana pertandingan di 16 besar kemarin ya. 16 besar kemarin menurut dikata yang paling seru adalah ya udah pasti comeback-nya Argentina ya. Comeback-nya Argentina menghadapi Mesir itu epic banget sih. Sampai menit 80 Dika udah berpikir kalau oh ya udah berarti Argentina tuh sampai di sini aja gitu. Cuma waduh gila sih. Bola itu benar-benar bulat gitu ya. Kita tuh tidak bisa memprediksi sampai peluit akhir dibunyikan. Dan hasilnya Argentina tuh bisa membalikkan keadaan hanya dalam waktu 12 atau 13 menit gitu dengan 3 gol yang berhasil mereka masukkan ke gawang Mesir. Mesir gagal bertahan di detik-detik terakhir mereka. Harusnya sih secara skema ya 80 menit mereka udah bertahan dengan sangat bagus, harusnya sisa bayangin 15 menit lagi dari sisa tuh mereka gak bisa bertahan, fokusnya udah pecah. Sebenarnya bikin fokusnya terganggu itu Mesir menurut Dika adalah gol pertamanya Argentina tuh. Itu bikin konsentrasi pemain Mesir tuh kayaknya agak buyar. Kemudian Scaloni yang mengganti pemain gitu ya. Lautaro masuk. Kemudian Lautaro masuk ke tengah, Messi digeser ke kanan. Nah, Messi digeser ke kanan. Yang sepanjang 80 menit Messi itu gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi dikunci banget ya. Dia dapat bola itu benar-benar gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dijaga 3 orang, 3-4 orang. Alhasil tuh Messi itu gak bisa berkreasi. Dipindahin ke kanan, dia jadi winger. Winger kanan, wah baru tuh. Dia berhasil nusuk beberapa kali, kemudian dia udah spam crossing beberapa kali dan akhirnya berbuah gol gitu. Jadi gol pertama Argentina itu hasil crossingnya Messi, kemudian gol kedua crossingnya dia juga, sebenarnya umpannya dia juga, cuma mental dia bisa manfaatin jadi dua sama. Nah yang ke gol ketiga baru tuh serangan balik itu Lautaro Martinez, gokil banget sih itu. Dika pikir kayak oh ya udahlah kok jadi turun gitu tempo waktu dia masuk dari kanan. Terus yang Dika garis bawain juga penampilan Norwegia yang luar biasa juga ya. Kalau kalian nonton, wah Dika pokoknya tuh beberapa pertandingan yang seru-seru ini Dika nggak lewatin sama sekali. Norwegia, Brazil apalagi tuh. Brazil sayang banget ya. Jogo Bonito-nya sepertinya sudah sejak tahun 2002 kayaknya tuh kita udah nggak lihat Brazil seperti dulu gitu ya. Jadi Brazil as a Brazil padahal gitu ya, dengan segudang pengalaman yang mereka punya, pemain mereka yang berbakat, tapi kayak sekarang skema permainan Jogo Bonito yang artinya bermain dengan indah itu udah nggak bisa relate kayaknya tuh di zaman sekarang, karena sekarang itu tim-tim sepak bola bermainnya sangat kolektif gitu ya, sangat sangat apa ya, bisa dibilang sangat atraktif gitu. Jadi mereka tuh mengedepankan kerjasama tim, jadi tidak ada individu yang terlalu menonjol banget gitu ya, sehingga itu menyulitkan tuh kayaknya skema Brazil. Kita tahu Brazil yang dulu tuh lewatin 1-2 orang gitu ya, bermain dengan sangat cantik gitu. Jadi kalau kita mau lihat sepak bola individu tuh ya lihat Brazil gitu ya. Akhirnya dipatahkan gitu sama skema yang dibuat. Mungkin Dika pertama kali lihat poran pendek tuh, Dika lihat permainannya Spanyol sih. Poran satu pendek mereka sukses gitu ya, habis juara Eropa mereka juara dunia. Dan prime-nya Prancis tuh, prime-nya Spanyol tuh di 2010-an tuh. Wah, itu ada Xavi Iniesta, ada Ferran Torres lagi kesebut lagi tuh striker nomor 7. Kok Ferran Torres ya? Kenapa saya jadi ke Ferran Torres? Hadeh, itu Spanyol tuh untuk musim ini ya, untuk Piala Dunia tahun ini tuh kayak Spanyol agak kesulitan di pemain depan gitu ya. Tapi kalau kita lihat Spanyol dalam Piala Dunia 2026 ini, mereka tuh satu-satunya tim yang belum kebobolan gitu di fase knockout tuh, apalagi tuh mereka menangnya kayak kemarin tuh Portugal menangnya nggak begitu gede, 1-0 aja, tapi ya udah cukup ya, gol 1 tuh udah cukup untuk lewat ke fase berikutnya. Jadi juara dunia gol 1 sebiji aja tuh udah cukup sebenarnya, asal bisa sampai peluit akhir gitu. Cuma kan ya gitu sih, jujur ya, waktu kalau nge-review pertandingan antara Portugal melawan Spanyol, Dika lumayan boring sih, boring banget malah. Kayak ya kalian lihat lah, Portugal lawan Spanyol tuh kalau kalian nonton full time, bikin nonton full time itu ngantuk banget gitu. Kayak ya yang nggak ada yang bikin apa ya, serangannya tuh ya gitu-gitu aja gitu, tidak ada yang mengejutkan gitu. Dika berharap tuh jual beli serangan tuh, bener-bener jual beli serangan kayak yang terjadi gini deh, Cafe Verde deh lawan Argentina. Nah itu tuh, itu seru banget tuh. Siapa yang nyangka tuh Cafe Verde tuh nahan Argentina 90 menit plus perpanjangan waktu. Gokil, 2-2. Ngegolin Argentina, balas Cafe Verde, ngegolin Cafe Verde, dibalas Argentina. Ah, itu tuh, itu baru tuh main sepak bola tuh kayak gitu gitu. Jadi kita tuh nonton 90 menit tuh kayak enggak sia-sia gitu. Cuman yang kemarin pas Portugal sama Spanyol, wah itu beneran ya. Literally ngantuk nih kata lihat. Kenapa ya? Kenapa begitu mainnya gitu? Tapi ya namanya juga sepak bola gitu ya. Semua punya strategi ya. Dan kalau nge-review lagi pertandingan, kayak kalau Swiss itu enggak perlu kita review, mereka menang meyakinkan. Kemudian Prancis apalagi ya. Prancis tetaplah Prancis gitu ya. Walaupun kemarin mereka lolos ke 16 besar tuh, mereka juga cuma menang 1-0 lawan Paraguay yang wah permainan tuh keras banget gitu ya. Tapi Prancis tuh tetap menurutnya salah satu favorit juara ya di tahun ini. Jadi ini bakal seru banget, karena kalau ini mulus, semifinal itu akan bertemu Spanyol. Prancis Spanyol tuh bakal ketemu kalau mulus ya. Artinya kalau Prancis berhasil menang melawan Maroko, ini tuh keulang ya, keulang semifinal 2022 tuh. Maroko kan sampai juga semifinal ya. Dan Spanyol itu akan berhadapan, Spanyol lawan siapa ya? Dika lupa nih. Spanyol bakal lawan di perlawanan finalnya, mereka lawan siapa ya? Hey men, Spanyol lawan siapa? Dika tadi udah nge-review tapi lupa Dika. Spanyol lawan Belgia, aduh. Spanyol lawan Belgia. Menarik nih, ini juga menarik ya. Karena kemarin Belgia tuh menang meyakinkan tuh lawan Amerika Serikat 4-1, men. 4-1 mereka menang ya. Belgia tuh menang 4-1. Tapi memang secara permainan Belgia juga angin-anginan gitu ya. Kadang bagus, kadang enggak. Spanyol tuh tetap stabil. Nah, itu bakal pertandingan seru tuh. Jam 3 dini hari nanti akan bertemu Prancis lawan Maroko. Ini tuh juga seru banget gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas apa yang akan dibalas oleh ChatGPT. Dia kan nanya nih ke ChatGPT ya, ke AI. Ini data ya, by data. Ini menarik ya. Apakah, siapakah gitu ya. Pertanyaan Dika adalah, prediksi tim dari negara mana yang akan masuk semifinal Piala Dunia 2026? Kasih pendapat. Nah, jadi si AI ini ngejawab ya, teman Prodo ini menarik ya. Jadi mereka bilang, Kalau melihat 8 tim yang masih bertahan di perempat final Piala Dunia 2026, maka Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, dan Swiss ditambah performa sepanjang turnamen, maka keluarlah nih data yang dikulik sama si AI ini gitu. Jadi kalau AI kan itu benar-benar objektif ya, mereka akan melihat dari by data, statistik pertandingan dari tim-tim ini masuk Piala Dunia sampai sekarang. Nah, mereka memprediksi yang pertama nih. Yang pertama ya, peluang 80-85% itu adalah Prancis. Alasannya, karena mereka juga merupakan mantan juara dunia dengan skuad paling dalam. Dika setuju banget, karena jujur di Piala Dunia tahun ini Prancis punya skuad yang paling dalam tuh. Wah, walaupun Olise gak main ya. Olise tuh gak main, jadi by the way Olise tuh jadi kunci sih menurut Dika, karena itu anak luar biasa. Kalian bayangin aja, seorang Olise itu ngeri men gitu ya. Dia pegang bola, terus dia dengan sesuka hati ngumpan kemanapun gitu. Depan ada Mbappe gitu. Wah, itu mewah sih, Prancis mewah banget. Yang pasti lolos ke perempat final akan mulus tanpa banyak kesulitan, karena mereka punya kartu as kayak Kylian Mbappe dan Michael Olise, tapi Olise gak main. Ya mungkin ini akan jadi pembeda ya. Maroko punya keuntungan karena Olise gak main. Artinya jenderal lapangan tengah Prancis akan digantikan. Dia gak tahu siapa yang bakal menggantikan peran Olise nanti gitu ya. Ya harusnya Deschamps tuh punya plan B sih. Kalau gak ada Olise, siapa gitu yang akan menggantikan. Tapi kalau ngelihat lini tengahnya Prancis ya. Wah, Prancis mah ngeri banget ya. Di Piala Dunia tahun ini tuh mereka bawa pemain banyak banget yang bagus-bagus. Bayangin aja tuh di tengah ya. Di tengah tuh kalau nggak ada Olise, mereka punya Tchouaméni. Ya kan? Mereka punya Tchouaméni, mereka punya Barcola. Mereka punya macem-macem tuh. Mereka banyak lah. Banyak banget ya. Jadi ya secara di atas kertas sangat ini. Yoga Pradana, nyesal Inggris nggak ambil Olise. Nyesel pasti ya. Tapi kayaknya kalau misalnya Olise ke Inggris, Olisenya yang menyesal deh kayaknya. Setuju gak Yoga? Ini Olise kalau diambil sama Inggris, misalnya dia nih ke Inggris, pasti dia yang menyesal gitu ya. Soalnya tuh Perancis ini ya, secara statistik ya, AI bilang 85% Perancis ini akan masuk sampai semifinal, bahkan ke final sih menurut Dika sih. Ya ini bakal, mereka bisa sih. Tapi penjegalnya Spanyol, bakal seru banget ya, ya kan? Oke, nah kemudian berdasarkan pertanyaan berikutnya dari AI, siapa yang akan masuk ke semifinal? Jawaban kedua adalah Spanyol, karena mereka yang paling konsisten sejak turnamen ini. Betul, dikasih sepakat, karena mereka juga paling nggak pernah kebobolan, pertahanannya sangat solid, lini tengahnya apalagi, walaupun mungkin permainan Spanyol itu nggak. Spanyol tuh bukan tipikal yang cepet gitu, yang sat, enggak. Mereka mainin tempo, jadi orang tuh nggak bisa cepet lawan Spanyol. Pertahanannya kuat banget, rapat banget itu. Unai Simon kayak pegang bola cuma sesekali aja. Bagus banget ya. Yang pasti sejak turnamen awal, orang udah banyak pegang. Termasuk Dika juga nggak jagoin Spanyol. Siapa aja boleh bang, yang penting jangan Argentina. Kayaknya sulit, Argentina sampai final nih harusnya. Secara statistik di bagian mereka tuh nggak ada yang bisa ngentiin kalau semuanya mulus ya. Walaupun Dika cukup menarik ya, cukup menarik dengan wacana anak FIFA gitu. Tapi kalau kita lihat ya secara permainan kemarin itu ya, yang lawan Mesir, kita kesampingkan kontroversi yang terjadi. Nah kalau dilihat beberapa video-video reka ulang yang terjadi, beberapa video itu memang jelas pelanggaran gitu. Dan gol yang dianulir, kenapa gol? Mungkin banyak yang FOMO yang enggak begitu ngerti bola, dan mungkin ada hater juga yang merasa bahwa kenapa gol Mesir itu digagalkan. Nah, itu ada kitabnya tuh di FIFA pasal berapa tuh, Dika sempat baca juga tadi. Dan Argentina tuh pernah kejadian seperti itu juga, udah lewat semenitan mereka pegang bola dan cetak gol dan ternyata dianulir. Dan kenapa bisa dianulir? Karena bola terakhir yang dipegang oleh Argentina itu direbut dengan ada pelanggaran, ada keinjek kakinya. Bolanya diambil sama Mesir dan bola yang terakhir itu bergulir ke depan dan menjadikan itu sebuah gol. Jadi itu udah lewat beberapa detik. Orang bilang kok baru sekarang? Karena kenapa? Karena wasit itu kan sekarang ada dua ya. Ini juga buat edukasi nih buat teman-teman yang nonton bola. Wasit itu nggak kayak dulu. Sekarang ada wasit VAR sama wasit yang di lapangan. Nah, wasit VAR itu tugasnya adalah memantau pertandingan lewat kamera. Jadi mereka akan punya banyak kamera tuh, banyak layar-layar tuh. Nah, ketika terjadi pelanggaran, wasit di lapangan itu kan masih jalan. Nah, mereka tuh nge-review gitu. Oh, ini tadi ada pelanggaran, dilihat. Ini bisa nggak nih? Oh, ternyata ini bisa jadi pelanggaran. Maka mereka, wasit VAR akan memberikan intervensi ke wasit di lapangan. Mereka akan ngasih lapor nih. Hey, ini misalnya bro, ini ada pelanggaran deh kayaknya nih. Ini pelanggaran nih. Kira ini kayaknya harus kamu review gitu ya kan? Jadi mereka akhirnya nge-review gitu, nge-review untuk apakah itu terjadi. Nah, akhirnya tuh terjadilah review dan seperti itu gitu. Jadi enggak ada intervensi di situ gitu. Bang Dika kehilangan kredibilitasnya. Kenapa saya kehilangan kredibilitas? Saya kan berdasarkan itu, berdasarkan aturan yang ada gitu, berusaha menjelaskan gitu ya. Kenapa FIFA enggak kasih pialanya ke Argentina aja, Kak? Ya, kenapa enggak dikasih? Ini tuh turnamen. Nah, sekarang kita lihat dari sisi ini ya. Sebenarnya Mesir itu harusnya bisa menang. Tapi 15 menit terakhir mereka gagal bertahan. Gini, yang namanya bola ya, selalu akan ada yang menang dan kalah, dan yang kalah itu akan nyari apapun untuk disalahkan gitu. Termasuk juga Mesir akhirnya menyalahkan. Sebenarnya kalau menurut Dika ya, Dika pun udah berpikir nih Mesir nih yang bakal menang. Mesir bakal menang karena sampai menit 80 itu defisit 2 gol itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Tapi yang terjadi adalah Mesir itu gagal bertahan, gagal mempertahankan, walaupun mungkin banyaklah sebelum gol Argentina terjadi banyak pelanggaran bla bla bla bla, tapi mereka tuh unggul 2 gol loh. Mereka tuh unggul 2-0 gitu. Kenapa 2-0 itu kamu tidak bisa bertahan gitu ya? Tinggal 15 menit lagi kamu tidak bisa bertahan 2-0. Kamu udah bertahan 80 menit. 80 menit udah bertahan Mesir. Hey. Ya kan? Kalian tuh udah menang di 80 menit, kenapa 15 menit terakhir tidak bisa bertahan? Mesir itu dia masang 6 back ya. Jadi Dika sempat lihat review statistik. Akhirnya tuh Dika baca-baca lagi kan. Terus ngeliat lah ternyata Mesir mereka ganti formasi 6 back, di tengah mereka pasang 4 gitu. Jadi 6 back, 4 di tengah gitu untuk motong aliran bola di tengah. Nah, cerdiknya Scaloni nih, pelatihnya Argentina, itu di menit ke-70 dia masukin Lautaro Martinez sama siapa Dika lupa. Akhirnya posisinya dia, apa yang mau dipertahankan wasitnya ikut nyerang. Alah. Nah, pertanyaannya yang cetak gol wasit apa pemain Argentina, si Zu? Pertanyaan, nah saya balikin pertanyaan nih. Apakah yang nyetak gol itu juga wasit? Nah, itu. Jadi kita objektif ya melihat pertandingan itu as a pertandingan gitu, bukan karena benci. Nah, jadi ketika Luis Scaloni itu memasukkan Lautaro Martinez, nah Messi-nya itu kan dikunci 80 menit tuh Messi enggak bisa ngapa-ngapain di tengah, dikunci. Nah, digeser tuh sama si Scaloni ke kanan, Lautaro Martinez-nya pindahin ke tengah. Nah, itu strategi genius. Itu strategi yang membuat kenapa? Membuat akhirnya Messi bisa pegang bola lebih lama. Karena di 80 menit tuh Messi udah kayak penalti enggak masuk Messi ya. Dapat kesempatan di tengah enggak gol. Tendangannya ke langit itu udah Messi mode yang sangat-sangat jelek sih bermain bola menurut Dika ya. Tapi Luis Scaloni kayaknya ngelihat, oh ini dia gak bisa nih, udah 80 menit Messi tuh gak bisa ngapa-ngapain, gak menjalankan fungsinya dengan baik. Pilihannya adalah dia digeser ke kanan. Ketika dia digeser ke kanan, kemudian Lautaro Martinez-nya ke tengah, itu baru tuh jalan tuh. Dia dapat bola, nah umpan Messi yang pertama itu jadi gol Argentina yang pertama. Itu membuat skuadnya Argentina jadi lebih semangat. Itu waktu tinggal 5 menit ke waktu normal, jadi di menit 85. Buruknya, si Mesir itu gak punya plan B untuk ngehalang Messi yang pindah ke kanan. Harusnya pelatihnya tuh ngelihat, oh Messinya udah pindah nih ke kanan. Harusnya tuh pemain bertahannya juga ditumpukin tuh di kanan, megang 3 orang yang kayak awal gitu. Tapi ya mungkin telat untuk ngasih instruksi, sehingga akhirnya si Messi dengan leluasa dari kanan tuh nyepam-nyepam. Dia cuma crossing doang, tiung-tiung gitu ke tengah. Nah, diambil di tengah tuh ada yang bisa manfaatin, sehingga terjadilah 3 gol itu. Terakhir tuh Lautaro Martinez, sebenarnya Mesir udah keteteran. Mesir tuh harusnya ya, ketika mereka tuh jangan bertahan sih harusnya. Bertahan mutlak seperti itu, Makanya pertahanan terbaik itu sebenarnya ada menyerang sih menurut Dika. Karena Mesir tuh kayak gitu. Mereka serangan balik lagi aja. Sayang banget ya, sedikit lagi Mesir. Harusnya Mesir tuh bisa menang ya. Di atas kertas tuh Mesir bisa menang, guys. Contoh Cape Verde, betul. Cape Verde tuh ada contoh mutlak pertahanan solid. Sedikit lagi Cape Verde. Beneran, sedikit lagi Cape Verde. Mereka punya satu kali kesempatan. Buruknya, sebenarnya itu udah kebaca ya. Harusnya tuh Argentina di atas kertas kalau mereka masih main kayak gini, mereka bakal kalah dengan tim yang punya skema serangan balik kayak Prancis nih, yang punya kecepatan. Kalaupun misalnya abis ini dia lawan Swiss. Swiss nih udah ngebaca nih, oh Mesir tipikalnya bertahan, abis itu counter attack, dan itu akan membuat Argentina kesulitan, ya kan? Nah, otomatis dia pasti akan bermain bertahan dan counter attack. Karena, wah, itu pertahanan Argentina tuh kayak kerupuk. Kalau di counter attack, mudah banget nyetak golnya. Coba lihat tuh, Mesir 2 kali attack, 2 kali gol. Bahkan satu golnya dianulir, tapi karena memang ada pelanggaran sebelumnya, udah ada injakan kayak gitu. Lihat aja, let's see ya. Apakah Swiss bisa memanfaatkan celah yang ada di pertahanan Argentina, atau Argentina bisa memperbaiki pertahanan mereka, gitu ya. Seru sih. Oke, kita balik ya. Karena kita akan bertanya nih, siapa aja yang masuk ke semifinal versi AI nih, AI ya. Yang pertama tadi ada Perancis, yang kedua ada Spanyol, dan yang ketiga adalah Inggris. Inggris lawan Norway diprediksi Inggris menang 60-65% nih. Artinya nih bisa jadi Inggris menang lawan Norwegia versi AI ya, by the way. Tapi di Norwegia itu ada Haaland. Haaland akan menjadi pembeda sih harusnya menurut Dika ya. Secara statistik, Jude Bellingham, Harry Kane masih tetap tampil konsisten. Kemarin Jude Bellingham gokil banget mainnya. Itu, wah, mereka main 10 orang ya guys. Akhirnya mereka bisa bertahan. Contohlah Inggris ya. Berarti bisa bangsa kalimat siapa aja boleh asal bukan. Kalau Swiss bagus mainnya, ya bisa. Makanya saya bilang, Swiss bisa aja ngalahin Argentina gitu. Secara objektif ya, kita tuh ngelihat skema di atas lapangan gitu, bukan karena suka tidak suka. Saya kadang Dika tuh suka heran ya, orang tuh nonton bola pakai hates gitu, pakai kebencian. Itu kalian lihat tuh pakai data gitu, dilihat objektif gitu. Dika udah dukung satu negara, tapi Dika objektif ngelihatnya gitu, kayak oh memang ini terjadi gitu. Makanya dibilang harusnya Mesir tuh bisa menang gitu. Kenapa dia tidak menang? Kenapa dia yang tidak bisa bertahan? Itu kesalahan Mesir. Nah, mungkin Swiss akan belajar dari apa yang terjadi di Mesir. Pasti. Karena mereka pasti lihat, oh Mesir nih mainnya kayak gini, ini bisa nih nge-counter. Dan negara-negara yang jadi semifinalis semuanya pasti perempat apa yang masuk ke 16 besar nih udah ngelihat gitu. Oh ini celahnya Argentina tuh seperti itu. Ya. Kalau Argentina juga bisa memperbaiki, maka mereka bisa lebih maju ke fase berikutnya. Tapi kalau masih kayak gitu aja, ya siapapun gampang ngalahin Argentina. Inggris ya, lawan Norwegia diprediksi akan dimenangkan oleh Inggris ya, berdasarkan data dari AI. Dan terakhir yang akan masuk ke semifinal berdasarkan AI adalah Argentina. Argentina diprediksi menang 50-60% lawan Swiss. Bayangin, Argentina diprediksi cuma 60%, 55-60% berdasarkan data dari ChatGPT. Artinya mereka enggak di atas 75% loh mereka bisa menang lawan Swiss. Artinya Swiss masih bisa menang nih berdasarkan data dari AI ya. Nah, berdasarkan data dari ChatGPT ini ya, 55-60% Argentina bisa menang lawan Swiss dan akan lolos ke babak semifinal. Alasannya adalah Lionel Messi akan masih menjadi pembeda, udah pasti gitu ya kan. Mental juara sangat kuat, ini Dika setuju, karena men 8 menit 80 kamu ketinggalan 0-2 itu bisa dikembalikan 3-2. Itu mind blowing sih menurut Dika. Dika aja yang nonton kayak enggak mungkin deh ini. 2-0 tuh bisa 3-2 gitu ya. Ya kan, walaupun tidak sedominan 2022, Argentina tetap berbahaya di fase gugur. Nah, gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah Swiss bisa memanfaatkan celah di pertahanan Argentina yang rapuh itu, ataukah Argentina bisa memperbaiki nanti. Nah, malam nanti subuh dini hari nanti akan bertemu Prancis lawan Maroko. Prancis diprediksi 80%. 80-85% Prancis akan mengalahkan Maroko. Kalian sepakat gak? Kalau dikasih setuju ya. Prancis too strong sih. Ini kalau mulus ya, kemungkinan Prancis-Spanyol nih 50-50 sih. Pokoknya siapapun yang ke final antara Prancis sama Spanyol, kalau mereka sampai final mereka bisa juara sih. Olise nggak main karena akumulasi kartu kuning. Sayangnya Olise tidak main. Nah, ini nih yang jadi pembeda nih. Olise tuh nggak main. Bisa jadi lapangan tengah Prancis itu tidak sedikdaya kalau ada Olise. Pertanyaan, Olise ini adalah kunci. Inti masalahnya adalah di Olise. Olise tidak main, umpan-umpan membelah lautan itu nggak keluar. Nanti gimana ya? Dia kan juga bingung nih. Apakah ChatGPT? Masalah di ChatGPT ya. Di AI ini dia bilang adalah yang akan menjadi penentu di berdasarkan data statistik adalah Kylian Mbappe dan Michael Olise. Olisenya nggak main gitu. Menarik ya. Oke, okay, let's see. Well, kita lihat itu dia prediksi dari AI ya. Sebenarnya secara garis besar sih negara-negara favorit semua yang bakal lolos ke semifinal ya. Tapi tidak mengenyampingkan dark horse-nya atau kuda hitamnya. Karena ada Norwegia dengan kejutan besarnya, mereka punya halan seperti yang Dika bilang tadi. Maroko bisa jadi mengulang kisah 2022, mereka mungkin akan revenge, membalas dendam kisah mereka di 2022 saat dikandaskan Prancis di semifinal. Bisa jadi. Kemudian ya Inggris, kemudian Swiss, ya siapa tahu gitu. Itulah ya prediksi malam hari ini ya di obrolan kita di Gila Bola teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja apakah beneran kejadian. Kalau kejadian sih menarik ya. Akan epic ya kalau misalnya tiba-tiba yang sampai ke final itu Maroko, ya kan enggak tahu ya. Sama Swiss. Ya kan? Gitu enggak tahu ya tiba-tiba Maroko menang lawan Prancis, ya kan? Spanyol lolos, misalnya dia menang sampai final. Swiss juga menang lawan Argentina misalnya kan sampai final. Siapa enggak tahu. Bola bulat ya. Oke deh, segitu aja Gila Bola kita malam hari ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton Gila Bola. Ya, jadi obrol malam ini kita udah by data, nanya sama AI, jawaban AI kayak gitu. Jadi nanti kita tunggu aja apakah prediksi AI 80-85% Prancis bisa menumbangkan Maroko. Kita tunggu aja nanti malam, dini hari nanti jam 3 pagi pertandingannya ya. Jadi buat yang mau nonton, jangan lupa tidur dulu abis sisa ini, nanti baru bangun deh sekitar jam 3. Oke? Kita aja dikap pamit untuk Gila Bola. Sampai ketemu lagi di program Gila Bola berikutnya. Bye-bye teman-teman. Bye.

0: ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

105,1 Pro 2 FM, kulit teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tadi setelah kita di program Gila Bola ya, sekarang kita lanjut ke jam request kita di malam ini, teman Pro 2. Sharing time akan nemenin kalian semua sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat malam lah ya buat teman-teman yang udah gabung bareng kita di 105,1 FM, teman Pro 2. Kita bakal lanjut untuk nemenin kalian semua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
3: Kenalin, ini namanya Lilo.
2: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
3: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
2: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
3: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
2: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
3: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
2: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
3: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
2: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
3: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Selamat malam semuanya. Barusan ada virus dari slang tadi udah di request ya sama teman kita yang ada di TikTok gitu ya. Malam semuanya. Buat teman-teman yang mau ikut request silakan. Untuk requestan kita punya dua cara. Kalian bisa request lewat nomor WA di 0811 7322330, atau kalian bisa ikut di live TikTok kita di @pro2bengkulu ya di malam hari ini ya. Malam semuanya, tadi ada juga Z85, dia bilang mau dengerin Peter Pan yang terdalam. Oke, jadi kita punya udah ada beberapa requestan nih teman Pro 2. Kita masih terima buat kalian yang mau ikut request, gampang banget ya. Langsung aja ketik nama, kemudian kalian di mana, alamat kalian. Misalnya kayak Putri di Bengkulu Utara gitu. Aku mau dengerin lagunya Noah, misalnya gitu-gitu deh. Jadi biar kita tahu juga, oh ini pendengar kita dari Bengkulu Utara, misalnya kayak gitu ya. Oke, jadi gak usah lama-lama, kayaknya kita langsung ke satu lagu dari Noah atau Peter Pan ya, yang terdalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Barusan ada Keisha Lefronka featuring Nyoman Paul ya, lewat dengan Musaja. Jadi ini dua orang gitu ya. Mereka lucu banget gitu di sosmed gitu. Tahu-tautan terus suka daki gunung gitu-gitu ya. Romantika berbeda gitu. Jadi buat netizen tuh jadi baperan gitu kalau sama mereka gitu ya. Okay, buat kalian semua, jadi ngomongin soal masih ya Piala Dunia lah, gila bola Piala Dunia tuh, kita tuh punya program gila bola. Jadi buat kalian yang pengen tahu update informasi seputar bola, terus obrolan-obrolan ringan juga, kita ada beberapa program. Tadi Dika juga baru aja bawain program Gibol yang gila bola buat kalian. Terus jangan lupa juga, dini hari nanti jam 3 pagi itu bakal bertemu Prancis versus Maroko. Jadi mereka akan memperebutkan satu tiket ke semifinal. Kalau tadi dikatanya AI sih, ChatGPT, ya mereka bilang kalau Prancis bisa menang dengan persentase 80%. Ya, secara data ya, by data ya, kalau AI bilangnya kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah di lapangan data itu bisa terbantahkan dengan skema pertandingan ya, karena bola itu bulat, jadi bisa aja gitu tim yang dijagokan bisa aja menang. Lo dukung apa bang? Wah sudah pasti ya, Argentina. Lagi rame tuh, banyak banget kontroversinya. Dukung anak FIFA saya ya, kita iyain aja lah. Oke, jadi buat teman-teman kita masih di sharing time. Kalian masih bisa cerita. Atau kalian mau cerita keseruan soal ya selama nobar Piala Dunia. Dan gak berasa juga Piala Dunia udah mau memasuki puncaknya. Udah mau masuk semifinal ya. Ini udah memperebutkan tiket ke semifinal dan ya final tuh udah di depan mata juga ya. Bakal rindu juga nih sama tontonan Piala Dunia, tapi setelah ini akan masuk lagi jadwal liga-liga internasional ya. Harusnya sih so-so lah ya, kita bisa dapat tontonan lagi. Dika juga udah kangen ya mau nonton klub-klub kesayangan gitu ya. Prediksi subuh nanti harusnya sih di atas kertas sih Prancis sih. Kalau saya sih yakin Prancis bisa mengalahkan Maroko ya. Tapi who knows gitu ya, semua bisa terjadi. Kemarin saya udah pikir kayak Mesir bakal menang deh gitu ya. Udah di menit, sampai udah bikin story gitu di menit 80 kayak ya udahlah ya, kayaknya Argentina sampai sini aja gitu. Saya jujur dari awal turnamen ya megang Argentina, tapi enggak yakin mereka bisa sampai sejauh ini gitu. Jadi kayak ya udahlah, last dance-nya Messi gitu. Mau lihat dia main aja gitu, main nothing tulus aja. Jadi enggak berharap dia bakal masuk sampai sejauh ini. Yang saya prediksi tuh Spanyol, saya jagoin kalau enggak Argentina Spanyol nih kayaknya gitu. Tapi Argentinanya enggak yakin bakal jauh gitu. Spanyolnya bisa nih gitu. Ya kan? Selamat malam bang, lama udah dengar. Oke, halo abang Aceng Joyo. Hanya Peldun yang bikin rame kantor bakal kangen. Iya, udah pasti. Karena jamnya ya, jam Piala Dunia tuh kan jamnya pagi ya, mainnya jam 7, jam 8 gitu. Rame dah kantor, lobby kantor tuh. Kalau di area Bengkulu kan di lobby ada TV satu gede ya. Udah nobarin sana tuh anak-anak semua. Kalau jam kerja. Ya udah deh teman Pro 2 ya, kita masih lanjut nih. Jadi kebetulan ada beberapa lagu juga tadi yang pengen didengerin gitu sama teman-teman kita. Jadi buat kalian yang kebetulan lagi dengerin di sini, kebetulan kalian mau dengerin lagu yang kalian pengen denger, kalian bisa minta di sini ya. Sekaligus cerita-cerita juga soal ini ya, soal Piala Dunia. Kalau di sini pakai layar tancap, wah itu niat sih. By the way, ini ada nobar enggak sih malam ini tuh? Biasanya kalau jam 3 enggak kali ya. Biasanya nobar tuh di around jam 23, jam 11 malam. Cuman kalau ngelihat dari jadwal pertandingan ya, kita lihat ya jadwal Piala Dunia itu jamnya ya agak kurang bersabar semua, udah masukin semifinal ini. Cuma Argentina doang tuh yang mainnya pagi hari Minggu jam 8. Selebihnya tuh main jam 2, jam 3, jam 4. Argentina jam tanggal 12 jam 8 lagi mainnya tuh, saya mau berangkat tuh pagi-pagi gitu. Ah, kenapa lu pagi banget main jam 6 kek gitu ya kan. Ya udah deh, kita dengerin dulu, ada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Balik lagi teman Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM Bungkul teman terbaik kamu. Barusan ada satu lagu dari Ungu lewat Saat Indah Bersamamu ya. Jadi malam ini masih dengan nemenin kalian semua sampai jam 23 ya. Aldi Stress, malam aku mau request kena apa tuh? Aku dan Kenanganku, salam kenal dari Kepulauan Bangka Belitung. Wah, jauh juga. Ah, kayaknya lagu kamu terlalu lama deh. Itu aku kau dan kenangan tuh lagunya Second Civil enggak sih? Ah, itu kalau yang kelamaan tuh kita sekarang muterin lagu yang 2000-an deh, tahun 2000-an gitu ya. 2020-an lah ya, ke sini ya. 6 tahun terakhir lah biar asik gitu ya. Ada Dega Arianto mau request Peter Pan. Peter Pan tadi kita udah muterin Noah nih. Mungkin kamu bisa tukar yang lain. Butterfly Band yang mana tuh? Butterfly Band. Dika baru denger juga nih nama Butterfly Band. Kayaknya ini requestannya pada tanggung-tanggung semua nih. Ya udah deh ya. Pokoknya yang mau request, kalian boleh request lagu pop Indonesia, cuma jangan yang terlalu lama-lama lah. Lagu lama sih boleh, cuman kalau kelamaan kita juga list lagunya enggak nyampe sana lagi gitu. Oke. Okay? Kita puterin dulu ada Raim Laude nih, Lesung Pipi.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

Oke, barusan Denji Carvalho lewat remuk dan ya kita di jam 22.13 menit waktu Indonesia Barat ya, kita punya 15 menit lagi sampai jam 22.30. Jadi buat teman-teman yang mau ikut request buruan kita bakal off live-nya bentar lagi juga. Jadi yep, sekarang lah ya. Tadi ada David ya, katanya mau dengerin lagunya For Events yang penyangkalan ya. Jadi silakan ya. By the way, For Events mau datang ke Bengkulu juga ya. Ini kan infonya mereka bakal konser ya bulan depan ya, teman Pro 2. Menarik. Ya udah deh, kita dengerin dulu For Events penyangkalan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Malam semuanya teman-teman. Jadi kita masih di jaga malam sharing time ya malam ini. Jadi buat teman-teman ya, jam requestnya tuh jam 11 malam berakhir ya. Jadi kita masih punya space waktu. Jadi buat teman-teman yang mau dengerin lagu kesayangan kalian, kalian bisa banget ya gabung di nomor WhatsApp 0811 7322330. Atau kalian bisa ikut request ya lewat TikTok live kita di @pro2bengkulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, lagu dari Ungu Cinta Dalam Hati membawa kita pada menit ke-53 lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan ini mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini Teman Pro 2 di Kamis 9 Juli 2026. Saya Dekat Nugraha mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesai sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di edisi siar kami 9 Juli 2026, dan kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 2.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 kembali mengudara untuk hari ini 10 Juli 2026. Selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Islam yang terkenal dan seorang teolog terkenal, sedang bepergian dan mampir ke sebuah kota untuk sholat. Setelah sholat, dia memutuskan untuk bermalam di halaman masjid karena tidak mengenal siapapun di kota itu. Akan tetapi, seorang penjaga masjid yang tidak mengenali dirinya menolak untuk mengizinkannya tinggal di masjid dan menyeret Imam Ahmad untuk keluar dari masjid. Melihat hal ini, seorang tukang roti merasa kasihan dengan Imam Ahmad dan menawarkan dirinya untuk menjadi tuan rumah Imam Ahmad malam itu. Selama tinggal dengan tukang roti, Imam Ahmad mengamati tukang roti yang terus melafalkan istighfar. Imam Ahmad kemudian bertanya pada tukang roti, apakah mengucapkan istighfar secara terus-menerus berpengaruh dengan hidupnya? Tukang roti menjawab dengan memberitahu Imam Ahmad bahwa Allah telah menerima semua permohonannya, kecuali satu, yaitu memberinya hak istimewa untuk bertemu dengan ulama terkenal Imam Ahmad bin Hanbal. Mengetahui hal ini, Imam Ahmad kemudian berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mendengarkan doa tukang roti, tetapi juga telah membawa dirinya ke depan pintu rumah sang tukang roti.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sebab kita gantung banget ya sih.

Info Pro 2. Teman Pro 2, Balai POM di Bengkulu kembali menggelar vaksinasi human papilloma virus atau HPV dosis 2 dan 3 bagi aparatur sipil negara, keluarga serta masyarakat umum. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 8 Juli diikuti 185 peserta sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Dan Kepala Balai POM Bengkulu Kodon Tarigan mengatakan pemberian dosis lanjutan penting untuk membentuk perlindungan maksimal terhadap infeksi HPV. Vaksinasi dilaksanakan bersama klinik Ashifa dengan seluruh tahapan berjalan tertib, aman, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Selanjutnya, teman Pro 2, Forum Petani Bersatu Kabupaten Seluma membawa konflik agraria yang telah berlangsung selama 15 tahun ke tingkat nasional. Perwakilan petani melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR BPN di Jakarta untuk meminta kepastian penyelesaian sengketa lahan. Dan dalam pertemuan tersebut, petani mendesak evaluasi hak guna usaha PT Sandabi Indalestari. Kementerian ATR BPN menyatakan kasus ini berpeluang untuk masuk daftar prioritas penyelesaian konflik agraria nasional dan akan ditindaklanjuti melalui diskusi bersama seluruh pihak terkait. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: kok ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya kak?
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi. Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu bangun pagi tapi bukannya semangat, malah pengennya lanjut tidur, Teman Pro 2? Nah, ternyata rasa ngantuk di pagi hari itu enggak selalu karena kurang tidur loh. Jadi selamat pagi untuk kamu Teman Pro 2, aku Adrian menemani kamu di Spada. Dan di pagi ini kamu bisa mendengarkan Pro 2 RRB Cool di 105,1 FM. Dan juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Dan lanjut lagi nih Teman Pro 2, kalau setiap pagi masih susah melek nih, bisa jadi penyebab utamanya itu bukan cuma jam tidur yang berantakan. Jadi kebiasaan main HP sebelum tidur, kurang minum air putih, sampai kamar yang terlalu gelap saat bangun juga bisa bikin tubuh kita itu lama nyalanya Teman Pro 2. Coba setelah bangun langsung buka tirai biar kena cahaya matahari, minum segelas air putih dan gerakan badan sebentar. Dan cara sederhana ini bisa bantu tubuh untuk lebih cepat segar. Jadi kalau pagi ini masih ngantuk, mungkin yang perlu diubah bukan alarmnya tapi kebiasaannya. Tetap semangat jalani hari ini bareng Spada di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman berdua satu tim udah resmi mengamankan tiket ke semifinal Piala Dunia dan hasilnya gak terlalu mengejutkan ya. Dan teman berdua, Prancis resmi jadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menang meyakinkan 2-0 atas Maroko. Sempat dibuat frustasi di babak pertama karena kiper Maroko, Bono, tampil luar biasa seperti biasa, bahkan menggagalkan penalti dari Kylian Mbappe. Tapi di babak kedua, Prancis langsung tancap gas. Yes, Mbappe membuka keunggulan di menit ke-60, lalu 6 menit kemudian Ousmane Dembele menggandakan skor menjadi 2-0. Dan kemenangan ini membuat Prancis mencatat prestasi keren, yaitu selalu lolos ke semifinal dalam 3 edisi Piala Dunia terakhir. Dan sekarang mereka tinggal menunggu pemenang laga Spanyol kontra Belgia untuk menentukan lawan berikutnya. Apakah Les Blues bakal mengangkat trofi piala untuk ketiga kalinya? Kita tunggu kelanjutannya teman berdua. Di mana itu akan kita ketahui bersama-sama di tanggal 20 April. Kok 20 April sih? 20 Juli 2026 di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau mencapai sesuatu. Dan pada akhirnya, hal tersebut harus dipikirkan mengenai sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan yang jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Edison.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih sudah tidur lama tapi bangun-bangun malah masih capek? Nah ternyata teman Pro 2, itu bukan cuma durasi tidur kita yang penting ya, tapi juga kualitasnya. Kalau tidur sering kebangun, gak nyenyak, atau mungkin juga kamu sering terganggu.

insomnia ya, dan juga sleep apnea misalnya. Nah, ternyata tubuh itu jadi nggak benar-benar istirahat sama produa. Akibatnya, walaupun kita udah tidur lebih dari 7 jam, badan tetap lemas saat bangun tidur, dan para ahli mengatakan kalau ternyata tidur berkualitas itu penting banget buat metabolisme, fungsi otak, sampai daya tahan tubuh. Makanya, coba mulai dari hal sederhana aja ya, teman produa. Kamu kurang-kurangin tuh yang namanya screen time sebelum tidur, terus usahakan untuk coba olahraga ringan, dan jangan lupa untuk lakukan relaksasi biar tidur kamu makin nyenyak. Yeah,

Tamam bro, kamu masih ditemenin di Pro 2 RR Bengkulu di pada hari ini, Tamam Bro 2. Untuk hari ini, Tamam Bro 2, kita menyaksikan perjalanan keren Maroko yang sayangnya harus berhenti di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai kalah 0-2 dari Perancis. Dan hasil ini terasa seperti mengulang kisah Piala Dunia 2022 ya. Bedanya dulu mereka bertemu di semifinal, sekarang di perempat final. Tapi hasil akhirnya tetap sama, Tamam Pro 2. Maroko harus mengakui keunggulan Les Blues dengan skor identik 2-0. Padahal sebelumnya Maroko tampil luar biasa. Mereka sukses menahan Brazil di fase grup dan menyingkirkan Belanda di babak 32 besar. Bahkan kiper Yassin Bono sempat jadi penyelamat dengan menggagalkan penalti Kylian Mbappe. Sayangnya di babak kedua pertahanan Maroko akhirnya jebol lewat gol Mbappe dan juga gol dari Ousmane Dembele. Dan sepak bola memang penuh kejutan, kadang sejarah bisa terulang tapi selalu ada kesempatan untuk bangkit di turnamen berikutnya, Tamam Pro 2. Dan tetap